Jangan sebut Black Flag. Ayo berkaya Selamat malam. Ini di pada

apa-apa. Aku kepala katon, setengah sang jalanon. Aku mainan sukata, bapak yang siksihon.